selama 3 jam ke belakang, 3 jam ke depan, sorry. Selama 3 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 11 siang. Gimana hari Seninnya? Ini agak-agak mendung ya gak sih? Karena udah di jam 8 pagi tapi kayak matahari itu belum muncul. Apakah ini pertanda mendung? Hari ini kita udah lama banget gak didengar, gak diguyur hujan. Gimana sih ngomongnya kayak masih ngantuk gitu ya pagi ini. Tapi tenang aja, nanti Zia bakal ngasih informasi menarik kalau udah di pagi hari ini. Terus juga dengan playlist atau single-single yang bisa bikin mood lo bagus, semoga ya. Dan bisa buat lo happy hari ini. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Buat yang lagi breakfast, jangan lupa tuh sarapan pagi. Kalau udah sarapan pagi tuh sehat banget, penting banget juga. Jadi walaupun gak yang berat-berat banget gitu ya, misalnya cuman makan buah atau misalnya cuman minum yogurt atau apa kayak gitu, sarapan pagi penting, jadi jangan sampai dilewatin. Kita ke playlist yang udah Zia siapin dulu ya, nanti bakal balik lagi dengan informasi menarik. Jadi pantengin aja sampai nanti di jam 11 siang. Let's enjoy.

Balik lagi di Beskaran Pagi kalau udah. Seperti yang lo tahu, beberapa berita akhir-akhir ini ada Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi hingga melontarkan abu vulkanik ke area wilayah Jakarta dan sekitarnya. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini berlangsung secara terus-menerus sebenarnya ya dari hari Jumat di tanggal 4 September lalu. Erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut menghasilkan gemuruh dan getaran, dan getaran dirasakan itu sangat kuat oleh warga sekitar hingga pintu dan jendela yang bergetar sendiri. Ada rekaman video yang dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hari Sabtu. Erupsi Anak Krakatau ini menggetarkan pintu rumah warga. Getaran yang kuat itu membuat pintu berbunyi gemerutuk yang keras. BPBD Banten melaporkan getaran itu sebenarnya berlangsung beberapa kali, dimulai dari pukul 1 dan pada pukul 7 juga warga melaporkan adanya getaran kuat akibat erupsi Anak Krakatau. Pada hari Sabtu dan hari Minggu pagi, Gunung Anak Krakatau ini masih erupsi dengan status level 3 atau siaga. Dari pos pantau Pasauran itu terdengar dentuman dan juga gemuruh, dan petugas juga melaporkan satu kali gempa letusan atau erupsi pada dengan amplitudo 70 mm. Erupsi dari gunung yang berada di Selat Sunda ini berdampak ke wilayah Lampung, Banten, Jakarta hingga Jawa Barat. Sejumlah perjalanan penerbangan mesti dibatalkan sebagai upaya memprioritaskan keselamatan penumpang. Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM, Lana Saria, itu mengatakan abu vulkanik erupsi Gunung Krakatau itu menyebar ke 5 provinsi. Yang tadi disebutkan ada Banten sebagian ya, terus ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan juga Bengkulu. Ia juga mengatakan arah dari sebaran abu Gunung Anak Krakatau itu bisa berubah, dan Kementerian ISDM mengimbau masyarakat berada di dalam ruangan terlebih dahulu. Kepala Badan Geologi Kementerian kalau mudah menjelaskan juga penyebab erupsi Gunung Anak Krakatau yang berulang. Ia mengatakan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini sudah terekam sejak Juli sebenarnya, dan puncaknya itu terjadi pada awal September ini. Mereka juga terus melakukan pemantauan atas aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut. Pemantauan juga tidak hanya bersumber dari jumlah atau kolom erupsi. Dan juga bahaya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah lontaran material pijar hingga abu vulkanik ya. Dan lontaran itu mampu merusak peralatan yang berada di zona pusat aktivitas. Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpaksa menutup sementara operasionalnya imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data penerbangan per 21 WIB pada hari Minggu malam, itu terdapat 923 penerbangan yang terdampak. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari pembatalan penerbangan, keterlambatan penerbangan, hingga pengalihan pendaratan penerbangan ke bandara lain. Bandara Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation, dan dalam pelaksanaannya pihak bandara menyediakan makanan dan juga minuman ringan untuk penumpang yang terdampak, serta menyiapkan bus di setiap terminal untuk mendukung mobilitas penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan. Selain Bandara Soekarno-Hatta yang harus ditutup sementara, kalau mudah ada Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Radin Intern 2 Lampung, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budi Hartono Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kiemas, serta Bandara Atung Bungsu yang juga harus ditutup sementara akibat imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Penghentian sementara atau penutupan operasional bandara itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi abu vulkanik dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Aduh, sehat-sehat ya kita semua ya. Semoga semuanya membaik, sehat-sehat juga kalian yang ada di sana, yang jauh di sana, kita semuanya pokoknya. Semoga semuanya lekas membaik. Kayaknya nih
tahun ini tuh lagi banyak banget gitu ya kemarau di Kalimantan, terus juga tadi yang baru aja terjadi yaitu erupsi anak Gunung Krakatau kayak gitu. Jadi semoga Indonesianya lekas membaik dan semuanya kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Itu tadi informasi pertama. Kalau mudah nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi tungguin ya sampai nanti kelaran pukul 11 siang.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

Koran Pagi. Kalau udah masih barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 11 siang. Informasi kali ini ada Asian Games yang akan digelar pada bulan ini. Pesta olahraga 4 tahunan ini akan dibuka pada 4 September, kemudian dan akan ditutup pada 4 Oktober nanti. Saat ini wakil-wakil Indonesia sedang bersiap untuk mengukir prestasi dalam ajang tersebut. Komite Olimpiade Indonesia itu menyebutkan jumlah kontingen Indonesia dalam ajang ini itu sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga dan mereka akan didampingi 148 pelatih dan 32 pendamping. Target Indonesia dalam ajang ini adalah minimal 4 emas, kemudian dan sumber emas tersebut diharapkan muncul dari angkat besi, bulu tangkis, dan juga panjat tebing. Namun tidak menutup kemungkinan target tersebut akan terlampaui dikarenakan pada tahun 2020 lalu, jumlah medali emas Indonesia itu adalah 7 yang saat itu Indonesia berada di urutan ke-13. Target 4 emas ini membuat atlet semakin terpacu gitu ya, dan individu atlet juga ingin membuktikan bahwa mereka bisa mengukir prestasi di tengah situasi dan kondisi saat ini. Persiapan atlet juga mencapai tahap akhir, bahkan tidak sedikit yang memilih berangkat lebih awal ke Jepang seperti atlet angkat besi agar bisa meraih prestasi. Ketua NOC Raja Sabta Oktohari itu percaya dari atlet-atlet Indonesia akan mampu melebihi target dan ia juga percaya karena jiwa pejuang atlet itu sangat besar untuk mengharumkan nama bangsa. Pokoknya semangat ya buat semua atlet yang lagi memperjuangkan nama bangsa Indonesia di Jepang di ajang Asian Games 2026 ini. Apapun hasilnya udah pasti yang terbaik. Kalau muda semoga juga sehat gitu ya. Jadi berjuang di sana dalam keadaan yang tidak sakit dan pulang nanti juga tidak ada yang cedera, tidak ada yang sakit juga kayak gitu. Semoga tahun ini emas Indonesia makin banyak. Kita aminin. Semoga juga Indonesia di tahun ini bisa melampaui targetnya dan bisa masuk 10 besar mungkin. Amin ya. Kita ke playlist dulu ya. Kalau mudah nanti Zia bakal balik lagi. Gak berasa kita sudah di jam kedua ternyata di edisi hari ini. Jadi Zia siapin beberapa playlist dulu untuk menemani lo di pagi hari ini. Let's enjoy. 101.3

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: One point nine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Your music, your station. 101.9.

singlenya Anggis, Kalau Udah Menua Bersama. Tapi sayang banget Zia gak bisa sama-sama ya, karena udah harus pamit nih. Jadi terima kasih banyak yang hari ini sudah dengerin Zia siaran dari tadi pagi di jam 8 sampai sekarang mau kelaran pukul 11 pagi atau siang ya. Jadi habis ini bakal disambung sama penyiar lain, kalau mudah nanti bakal ada ajang-ajang seru juga sampai nanti di jam 11 malam. Ini gak tahu kenapa, kayaknya agak mendung ya, karena dari tadi tuh kayak mataharinya belum muncul, teduh banget hari ini. Semoga hujan ya, karena kita udah lama banget gak hujan, jadi hari ini semoga hujan, biar gak yang kemarau-kemarau banget kayak gitu. Dan Zia pamitan ya, kalau mudah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk dengerin di BS Koran Pagi di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 8 sampai di jam 11 siang. Saya Kip 10 di BS Online FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye-bye.

0: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tea juice!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

달콤한 그 눈빛을 기억해 어릴 적 본 그들의 눈을.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. One point nine.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your 101.9.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: R&B Hip Hop 9.

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. Hip Hop Night. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. DBS FM. Tempat anak muda mangkal. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: You've got the hit. Zap. Drones in effect. But what about the underscore? The music.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kangen lagu-lagu lama di

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh.

0: terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: You've got the hits. Zap. Drones and effects. But what about the underscore? The music.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. Attention radio station.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Only one station.
6: I love you.
7: I love you.
8: Number one hit music station.
9: 101.9. FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Check these out.

Seperti yang kita tahu, hari Jumat kemarin ya, kalau nggak salah. Bukan hari Jumat, hari ini hari apa nih? Hari Senin, Minggu, Sabtu. Iya benar, Jumat. Anak Gunung Krakatau meletus dan diiringi dengan 3 gunung lainnya secara bersamaan dalam waktu yang berdekatan kalau mudah. Sampai hari ini penerbangan untuk menuju dan dari Jakarta itu masih ditutup. Bandara Soekarno-Hatta juga. Kemudian pokoknya seluruh penerbangan dan abu vulkaniknya itu sudah sampai ke wilayah Jakarta kalau mudah. Nah, ini ada dari Instagramnya Radio Prambos Jakarta yang coba buat ngasih pengetahuan atau informasi untuk mitigasi yang bisa kalian lakukan kalau misalkan abu vulkanik itu sampai ke tempat kalian kalau mudah. Karena ini informasinya itu abu vulkaniknya itu sudah sampai ke daerah Jabodetabek. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan atau yang kalian ketahuin adalah abu vulkanik itu bukan cuman debu biasa kalau mudah, tapi di dalamnya itu terkandung juga partikel kaca. Nah, jadi abu vulkanik ini mengandung silika atau partikel kaca halus yang sifatnya itu tajam dan juga abrasif. Artinya ini bisa melukai dan juga bisa menggores. Dalamnya itu terkandung juga partikel kaca. Nah, jadi abu vulkanik ini mengandung silika atau partikel kaca halus yang sifatnya itu tajam dan juga abrasif. Artinya ini bisa

Ini tidak bisa menyaring partikel debu, partikel abu. Kalau misalkan menggunakan KN95 atau N95 yang menempel rapat di hidung dan juga pipi, dan itu bisa menghindari dari yang namanya partikel-partikel dari abu vulkanik tersebut. Kalau bisa itu ditambahkan kacamata pelindung kalau mudah. Nah, kalau misalkan mata kalian itu kemasukan abu, ini bisa langsung kalian bilas dan juga jangan dikucek. Menggosok mata atau mengucek mata ini justru bikin permukaannya tergores karena itu tadi partikelnya yang tajam. Yang harus kalian lakukan adalah bilas dengan air mengalir sampai bersih. Kemudian kalau yang pakai soft lens, lepas dulu soft lensnya dan menggunakan kacamata biasa pada saat di luar. Nah, usahakan juga kalian menutup pintu, jendela dan juga ventilasi rumah. Jadi selama abu masih turun, hal yang harus kalian lakukan adalah itu tadi, mengusahakan untuk menutup pintu, jendela dan juga ventilasi rumah. Karena celah yang besar, kalau misalkan ada celah yang besar, ini bisa disumpal kain atau handuk yang lembab, jangan handuk yang kering ya. Sekali abu masuk, ini membersihkannya jauh lebih lama daripada mencegahnya. Kemudian bersihkan halaman dengan disemprot, bukan disapu kering kalau mudah. Jadi kalian harus tunggu dulu hujan abunya ini berhenti. Kemudian semprot pelan dengan air, jangan disiram sekaligus pakai ember, karena abu yang terlalu basah ini akan mengeras seperti lapisan semen. Dan ya, membersihkan juga harus pakai masker, sarung tangan dan juga sepatu tertutup. Nah, kalau yang berhubungan dengan kendaraan, mobil ataupun juga sepeda motor yang terkena abu vulkanik, itu langsung bilas saja dengan air sebelum dilap kalau mudah. Terus jangan dibersihkan juga dalam keadaan kering, karena itu tadi bersifat abrasif dan akan menggores kaca serta bodi mobil dan motor kalian. Kemudian bilas dengan air sampai abunya lepas, baru dicuci dan juga dilap. Kemudian nyalakan wiper kaca yang masih kering dan jangan tunda untuk mencucinya. Mungkin kita lihat seperti abu biasa kalau muda ya, abu-abu yang biasa kita temuin di rumah ataupun di jalan mungkin. Tapi partikelnya itu berbeda, jadi kalian harus melindungi diri kalian, tetap tenang dan juga tunggu informasi ataupun kabar dari sumber yang resmi. Jangan juga ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar, karena di situasi seperti ini satu kabar palsu itu bisa bikin banyak orang panik. Caring before you sharing kalau mudah. Dan cek juga kondisi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang paling utama itu adalah anak-anak, lansia yang punya gangguan pernapasan. Dan kalau misalkan kalian punya masker berlebih, ini bisa dibagikan ke yang membutuhkan kalau mudah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

The single dari Ungu kalau muda with Kekasih Gelapku. Kekasih Gelap ini bisa diartikan sebagai simpanan atau memang kekasihnya gelap aja gitu warna kulitnya. Bisa jadi ya. Oke, gak cuman 4 kalau muda, ternyata ada 6 gunung yang erupsi bersamaan. Dan perlu kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia kalau muda. Ini suara gue kenapa ya? Cek. Oke. Jadi erupsi yang terjadi hampir bersamaan nih kalau muda pada 6 gunung api di Indonesia pada 31 Agustus 2026 ini tidak menunjukkan adanya satu pemicu geologi yang menghubungkan seluruh aktivitas tersebut. Pusat vulkanologi dan juga mitigasi bencana geologi ini memastikan bahwa setiap gunung ini kalau muda memiliki sistem vulkanik dan juga proses menuju erupsinya masing-masing. Dan menurut Kepala Pusat Vulkanik dan juga Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ISDM, Ibu Rita Susilawati ini mengatakan bahwa aktivitas tersebut ini merupakan bagian dari dinamika gunung api di Indonesia. Dengan posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik yang memiliki 127 gunung api aktif. Nah, jadi erosi yang berlangsung pada hari yang sama ini terjadi tanpa harus memiliki hubungan sebab dan juga akibat. Dan beliau juga mengibaratkan sistem vulkanik ini di setiap gunung itu memiliki dapurnya sendiri-sendiri kalau muda. Jadi punya jadwalnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan karena itu proses yang berlangsung di bawah satu gunung itu tidak secara otomatis mempengaruhi gunung lainnya. Jadi kalau bahasa sederhananya itu dapurnya masing-masing, dapurnya itu sendiri-sendiri. Dan proses menuju erupsinya itu antara satu gunung dan gunung yang lain itu juga berbeda-beda kalau muda. Dan beliau juga menambahkan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut secara bersamaan di tanggal 31 Agustus. Nah, penjelasan tersebut juga kalau muda sekaligus menjadi klarifikasi terhadap kekhawatiran publik yang mengaitkan bahwa sejumlah erupsi dengan aktivitas gempa bumi. Dan menurut Rita sendiri kalau muda, gempa tektonik ini tidak bisa langsung dianggap sebagai penyebab gunung api meletus. Dan juga yang terakhir, keterkaitan baru ini dapat disimpulkan apabila data pemantauan gunung menunjukkan perubahan yang mendukung antara peningkatan kegempaan vulkanik dalam, kemudian perubahan bentuk tubuh gunung atau juga deformasi, serta perubahan suhu dan juga pelepasan gas vulkanik. Nah, jadi 6 gunung tersebut diantaranya adalah Anak Krakatau kalau muda di Selat Sunda. Aduh, tulisannya kecil banget. Dan ini yang saat ini paling menjadi perhatian karena aktivitasnya itu kembali meningkat. Dan berdasarkan laporan magma Indonesia periode pukul 24 sampai dengan 6 WIB pada hari Sabtu kemarin, ini Anak Krakatau masih berstatus siaga. Dan kondisi visual gunung ini terlihat tertutup kabut, sementara asap kawah ini tidak teramati dalam periode pengamatan tersebut. Itu yang pertama, statusnya level 3 atau siaga kalau muda. Kemudian Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara, ini juga menjadi pusat perhatian karena statusnya naik dari level 2 menjadi level 3 pada 31 Agustus 2026 kemarin. Dan setelah erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Dan ini levelnya juga level 3, siaga. Kemudian gunung yang ketiga adalah Semeru di Jawa Timur. Ini juga termasuk dalam 6 gunung yang mengalami erupsi bersamaan pada periode sebelumnya. Dan pada pengamatan pagi tersebut gunung terlihat jelas dan asap kawah tidak teramati. Cuaca cerah dengan angin yang lemah menuju utara dan juga timur laut. Artinya nih kalau muda, Semeru tetap berstatus siaga, tetapi kondisi visual ini tidak menunjukkan adanya asap kawah dalam laporan pengamatan tersebut dan statusnya juga level 3 ataupun juga siaga. Kemudian di NTT itu ada Gunung Lewotobi laki-laki. Ini juga masuk dalam daftar 6 gunung yang mengalami erupsi bersamaan.
dan update-nya dari Magma itu di 5 September 2026 pukul 12 sampai 6 WITA ini mencatat levelnya itu masih level 3 dan terlihat asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis mencapai sekitar 50 sampai 100 meter dari puncak. Cuaca cerah sampai berawan dan juga angin bergerak ke barat serta ke barat laut. Kalau udah statusnya itu level 3 juga siaga. Kemudian Gunung Ibu yang berada di Maluku Utara, status aktivitasnya perlu dibedakan dari 6 gunung yang erupsi bersamaan. Gunung Ibu ini termasuk dalam 6 gunung yang disebut badan pusat vulkanik tadi. Ini mengalami erupsi bersamaan pada 31 Agustus. Statusnya juga 3, level 3 atau siaga. Kemudian ada Gunung Lewotolok di NTT juga. Ini termasuk dalam 6 gunung yang mengalami erupsi bersamaan. Kemudian, itu yang terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul. Ada 6 gunung yang bersamaan erupsi kalau mudah di hari dan di tanggal yang sama. Sekali lagi gue menghimbau buat kita semua yang sekarang lagi mendengar siaran gue, kita berdoa sekencang-kencangnya kalau mudah. Berdoa mudah-mudahan semua bencana cepat berlalu. Saudara-saudara kita yang terdampak dari erupsi abu vulkaniknya juga bisa tetap semangat dan juga melanjutkan hidup tentunya ya.

Dia. Ini single nggak pernah absen dari cerita malam. Dan spesial buat Lia-Lia yang ada di luar sana, terutama Lia yang ada di sana. Lia, Lia, Lia, Lianya si Lawn Seven maksudnya gitu kalau muda ya. Kita balik lagi di cerita malam-malam hari ini, banyak banget nih bahan malam hari ini, tapi yang berhubungan dengan mental health sih. Kayaknya cocok buat kalian yang sedang ngerasa anxiety, kemudian stres juga. Terus pokoknya banyak deh. Ntar gue coba spillin satu-satu. Kalau mudah-mudahan malam hari ini bisa kebaca semua ya. Nah, sebelumnya gue pengen sapain dulu deh buat teman-teman yang sekarang lagi di rumah, lagi santai, lagi mendengarkan di BS FM, yang di tempatnya mungkin masih terpapah. Nah, sebelumnya gue pengen sapain dulu deh buat teman-teman yang sekarang lagi

terus apa setara SD itu apa namanya madrasah, kemudian MTS juga ada yang basis sekolah hari ini. Nah, sementara di kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru ini sudah diberlakukan PJJ mulai dari hari ini ya, kalau mudah hari Senin. Ini Senin apa Selasa sih? Senin ya. Mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 9 hari Rabu nanti. Jadi pembelajaran jarak jauh, anak-anak diharuskan berada di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, dan juga tetap diberikan tugas ya oleh guru-gurunya kalau mudah. Tapi yang itu tadi yang gue heran, di daerah yang sangat dekat dengan banyak titik api yang baunya di sana itu sudah masih sangat menyengat banget. Kalau kita mungkin di sini asapnya kalau baunya sedikit tidak tercium gitu, tapi kalau pas di daerah sana tadi gue lihat, gue pas lewat itu baunya itu menyengat banget masih kalau mudah. Ya mudah-mudahan ada kebijakan atau edaran baru ya untuk daerah Kabupaten Banjar nih nanti. Oke, kita ngebahas soal kebiasaan nih kalau mudah yang bisa bikin tubuh kalian itu merasa stres. Nah, ada beberapa hal sehari-hari yang bisa bikin tubuh kalian atau pikiran kalian itu lebih mudah stres kalau mudah. Coba diingat-ingat nih, mulai dari kurang tidur atau jam tidur yang berantakan, kemudian tekanan hubungan, kemudian stres pekerjaan juga, mengkonsumsi kafein yang berlebihan, kurang bergerak, sampai kebiasaan overthinking yang terus-terusan terpapar sama kebiasaan overthinking dan terus-terusan terpapar notifikasi, maksudnya kayak gitu kalau mudah. Nah, kafein sendiri ini bisa meningkatkan respon sebagian orang. Sementara kurang tidur bantu mengurangi stres dan mendukung kualitas tidur kalau mudah. Ada 9 hal yang perlu kalian ketahui dan juga perhatikan nih kalau mudah. Pola makan yang kurang seimbang, terlalu banyak teh atau kopi, kemudian langsung scroll handphone saat bangun, tekanan latur, terlalu lama duduk, kemudian asupan nutrisi yang kurang baik, overthinking di malam hari, dan notifikasi yang tanpa henti. Nah, catatan, tidak semua poin otomatis membuat kortisol itu melonjak kalau mudah. Nah, perlu diketahui juga kortisol ini adalah hormon normal yang punya ritme harian dan berperan dalam respon tubuh terhadap stres gitu. Jadi apa aja tadi 9 kebiasaan yang mungkin bisa bikin tubuh kalian itu merasa stres. Mengenai makanan yang tinggi karbohidrat tapi kurang protein, kemudian minum teh atau kopi yang terlalu banyak. Kemudian poin yang ketiga adalah bangun tidur, kemudian langsung terus scroll telepon atau langsung megang handphone, tekanan hubungan juga kalau mudah, entah itu pasangan ataupun juga tempat kerja, tidur yang tidak teratur, kemudian duduk terlalu lama, jarang bergerak, terus juga kurangnya nutrien penting, magnesium dan juga antioksidan. Overthinking ini yang biasanya datangnya itu setiap malam tiba kalau muda ya. Jadi mikirnya itu terlalu berlebihan banget, terlalu berlebihan memikirkan sesuatu itu sampai yang gimana banget, akhirnya stres. Kemudian adalah notifikasi masuk tanpa henti gitu. Oke. Kita bakal lanjut nanti kalau mudah di cerita malam hari ini. Tadi hari ini dan juga kemarin itu langit udah teaser kasih sedikit gambaran kayaknya mau hujan dan rata, terus bagian-bagian atau wilayah terdampak dan juga menjadi tempat kebakaran hutan dan juga lahan itu bisa cepat padam, dan asap ini, kabut asap ini cepat hilang kalau mudah. Amin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kangen lagu-lagu lama?

0: Klasik hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: I like music. Rock and roll.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kayaknya ini bakal menjadi lagu apa ya, jadi lagu favorit gue selain setelah Lia Lia Lia. Ada Museum Duka dari For Revenge, ini kolaborasi dengan Reza Arab dan juga TP, kalau mau udah keren banget, Museum Duka. Dan kita langsung aja lanjut ke single terbaru juga miliknya Andre Taulani, ex dari Stinky, kalau muda, yang tadi juga udah kita puterin lagunya. Ada Pertama Kali, spesial buat kalian yang masih mendengarkan Cerita Malam hari ini. Yang mau makan, yang mau bikin mie gelas, jangan lupa bikin mie baskom sekalian.

kalian yang sudah mempunyai pasangan yang sah, apakah sering melakukan hal ini ketika kalian mau tidur? Kalau udah, it's bukan hal yang macam-macam, tapi ini adalah sesuatu yang mungkin sering kali orang lakukan ketika mau tidur, yaitu memendam masalah. Ini yang akan kita bahas di segmen ini. Kalau mudah, ternyata nggak bagus ya buat hubungan kalau kalian tidur dengan ngebawa masalah dalam keadaan marah, dalam keadaan bermasalah dengan pasangan. Don't go to bed angry. Jadi ternyata itu nggak selalu bagus buat hubungan. Nah, ini penjelasan psikologisnya kalau mudah. Kalau sama pasangan itu jangan sampai tidur dengan keadaan marah. Ada alasan biologis dan juga psikologisnya dibalik anjuran untuk menyelesaikan konflik sebelum tidur kalau mudah. Jadi marah ini membuat tubuh itu tetap siaga sehingga lebih sulit untuk mendapatkan rileks dan juga tidur nyenyak. Kemudian konflik yang belum selesai ini tetap diproses sama otak, termasuk pada saat kita tidur. Jadi beban otak itu akan lebih berat kerjanya ketika kalian ngebawa masalah kalian pada saat mau tidur. Terus kurang tidur ini juga bisa membuat regulasi emosi itu jadi menurun, sehingga kita lebih mudah tersulut emosi keesokan harinya kalau mudah. Jadi 3 poin ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan ketika kalian ngebawa masalah kalian itu sampai ke waktu kalian tidur kalau mudah, atau dalam keadaan yang marah. Nah, tapi bukan berarti konflik juga harus selesai malam itu juga. Memaksakan penyelesaian pada saat emosi ini masih pada saat emosi yang masih tinggi itu justru bisa memperburuk konflik kalau mudah. Jadi menurut psikologis, memaksakan berdiskusi pada saat emosi dan juga lelah ini bisa memperburuk konflik. Pada saat kita lelah, pada saat kita marah, kontrol diri ini menurun sehingga kita lebih mudah mengatakan sesuatu yang menyakiti pasangan dan menyesal setelahnya. Kemudian di sisi lain, kalau mudah, marah juga tidak perlu langsung dipadamkan. Emosi yang bisa memberi sinyal bahwa ada kebutuhan ataupun juga ada batasan yang belum tersampaikan. Memaksakan diri buat yang penting baikan, ini justru lebih membuat emosi dan masalahnya itu belum benar-benar terproses. Nah, jadi ada orang, mungkin sebagian orang yang menganggap ya udahlah selesaiin malam ini juga. Dalam kondisi yang mungkin kalian masih emosi, masih marah. Kemudian ada juga yang memilih untuk ya yang penting baikan. Atau ada juga yang memilih mungkin ya sudahlah, mungkin besok bisa udah selesai aja masalahnya, udah hilang aja ya begitu saja saat kita bawa tidur. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi ini kalau mudah, kapan sebaiknya memilih untuk tidur dulu? Ketika diskusi ataupun juga pembicaraan kalian lagi tinggi-tingginya, lagi emosi-emosinya, lebih baik ditunda kalau misalkan kalian menemukan tanda-tanda seperti pembicaraan yang mulai berputar-putar tanpa menemukan jalan keluarnya kalau mudah. Kemudian diskusi yang berubah menjadi saling menyerang secara personal, saling menyudutkan juga. Kemudian ketika kita dan pasangan sudah terlalu lelah untuk berpikir dan juga berkomunikasi secara jernih.

Nah, dari 3 tanda tersebut, apabila kalian menemukan ketika kalian lagi berdiskusi ataupun kalian lagi berdebat ataupun lagi berantem dengan pasangan sahnya kalian, kalau sudah menemukan 3 tanda itu tadi, artinya kalian harus mengambil jeda. Mungkin justru pilihan yang lebih baik untuk saat itu. Kemudian kayak gimana sih kalau bicara soal jeda yang sehat kalau muda? Menunda konflik ini bukan berarti silent treatment atau mengabaikan masalah. Jeda ini dilakukan bersama dengan pasangan dengan cara yang pertama adalah jujur dengan kondisi diri kalian. Sampaikan dengan pasangan kalian kalau misalkan saat itu kalian sedang terlalu lelah dan juga emosional untuk berdiskusi dengan tenang. Kemudian jangan lupa memberikan kepastian waktu. Misal nih, kalau misalkan malam hari ini udah nggak bisa lagi diselesaikan, besok paginya setelah sarapan atau besok malam setelah pulang kerja kalian akan membahas hal ini lagi. Terus tetap berkomitmen menyelesaikan. Jadi menggunakan jeda untuk menenangkan diri bukan artinya kita menghindari masalah kalau muda. Nah, menunda pembicaraan sampai emosi lebih stabil bukan berarti kita mengabaikan masalah atau menganggap masalah itu udah selesai saat itu. Selama ada komunikasi yang jelas dan juga komitmen untuk membahas kembali, jeda justru bisa lebih ngebantu kita buat ngerespon dengan lebih tenang kalau muda. Tapi kalau misalkan kalian merasa cemas, kemudian stres, sulit mengelola emosi dalam menghadapi masalah sehari-hari, mungkin ada baiknya kalian mengenal kondisi psikologisnya lebih jauh kalau ada. Dan berkonsultasilah kepada orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi, poinnya adalah ketika kalian lagi punya masalah, ketika kalian lagi berantem dengan pasangan, memungkinkan atau tidak menyelesaikan pada saat itu juga, tapi kalau misalkan kalian sudah terlalu lelah, tunda sampai waktu yang ditentukan oleh kalian sendiri untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah.

pas tahu Tulus keluarin lagu judulnya Nala ini senang banget kalau muda, karena kayak dinyanyiin gitu sama seorang Tulus nama anak gua. Ada Nala sebagai single tuntasan kita malam hari ini di DBS Cerita Malam edisi yang ke 7 di bulan September 2026. Dua hari lagi tanggal 9 kalau muda, hari Rabu tuh. Iya. Dua hari lagi loh. Ya. Baik, terima kasih banyak buat semuanya. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan tidurnya dapat tidur yang berkualitas dan besok pagi bangunnya bisa lebih segar badannya. Yang hari ini capek banget udah buat kerja. Besok lagi tetap semangat dan mudah-mudahan besok lebih baik lagi daripada hari ini. Buat Lia, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menemani malam hari ini. Dan sampai berjumpa besok malam kalau mau. Keep stay tuned on Lian DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Bye bye.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Atau lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Only one station.
11: I love it.
12: I love it.
13: Number one hit music station.
14: 101.9. FM Hot.